0: tusung paput anak siaran biasa nak tak paling sakit satu. Yes anak kau yang dan yang makam selang ikam ni. Sesemani ni kau doam kena ni apa sih maksud watang ni kau takut sih mi. Nusi mahu nak kami takut saya nak ikam. So,
1: una femutuvian nado nak aku tak des akanin ngopet kuring ngopi kuma aku des 3000 mi 2000 des ilah kau semitana.
0: Kau yang nak tama tu desami.
1: Una kisah katon nak suri si unak suci nak kamera pok suri tan uti si tremut utan nyaslu si unak suci nak katon kisah nam tan suri katon nak ingat si songa si
0: abit katon nak ingat jatuan naib tinggal nan kami disami suri nak suka ukiu kasih maklum tamat unua kani akan kengwat tersu amiku ayo
1: sol makam una Unuakakan ni ma akaning usu. Oh, testan na dito apa?
0: Kuna atok tuan nang ni kuwamik akaning ng pakulim usu. Tataman un, pika ni.
1: Ni pilak sok tusal tu si.
0: Ni pilak sok tusal tu ta. Unuakan na sok tusal tu ta. Meron ako ni kitok suwa mila.
1: Akaning ng usu.
0: Unuakakto su, akaning ng upo. Ayokan ta. Pesa mi. Ni pilak sok tusal tu ni matam.
1: Tam akan orang episi majus.
0: Ia tu semasa dah tahun nak tu, malah nak pakpo. Akan orang episi nak pakpo. Tersembunyi orang kangen, orang kangen mami.
1: No. Siapa sih orang yang tak episi mata tu?
0: Nah, siapa sih orang?
1: No, okay. Kita ni tes ima pakpo si dah kamera udah terlihat. Kita mesti kamera tu, ya. Reflektet at undergang nissa i dag. Siden når så til nok sit med. Tak
0: så der om i dag.
1: Tæskier ni du ni at der så i med du ni kan være hjemme.
0: Ampe i du mod.
1: Ima ima en akkert sit ampe karret der på nær så godt der på en kammer. Bis bis du så ni.
0: Mange af mig tror sådan op i omgangen.
1: Ja. Det som i dag man beretter. Abelai nanti susu semua bisnisnya
0: pelan pelan. Berkatap bisnisnya pelan pelan. Nah, sah putih. Bisa kaya dulu susu. Kita nak konsultan kami. Ayo baru waktu. Tama amat. Jangan nanti pilu mula. Pants atau siuk.
1: Okey, tanda.
0: Tekan nampak.